0: ki chewu tir shu yu ba shi. Chewu tir ni ge kub dun ki cok bar ngwa gui chi bi nan zi ki bi wa shi yin ba ta. Nyin ti chom gor chewu tir gong mu par bi yu ba shi. Ge kub dun ki cok bi wu cok ni. Ci juan ni ci ju dun par faren si ai wa an lai ban tu cok gyu yin ba ta. Sa zha ti tan zi ni wai par ji li xip ju lang zam li mi ba shi. Singalinke, kongsi li cheng yin jun shu ke mi ma gya zu la tan zhu gai yin. Li cheng kim kun nan ke denpa ziri la shi. Di tan ni, kirangi sui jo ding yu.
1: Ba si gang gi zi ni ang da di xie bi ne, gyu zi tun yu ta, xip xir gi xie zi se bu tong tu bi, lo de bu nang chu.
2: Jie ngu du zan ba, cha ta ngar zi nyung zam gyu bi ne, di tan ni ya pin do yu shi.
0: Di tan ni, kirangi xie bu o du yu.
3: 也拉这边这里啊恐怕加倍的你呢此人我就用途不止列个独自咱把刚过的选笔呢吕中用为马车看到呀浪过人嘎边你就来越途不得地地坦你起来给恰难月给你一挖起呢吞过养家的撇血东途给过去这龙珠养死前呢地坦了偏多钱不要死地坦你推坦南北滚都托囊恰滚别强完死心吕中给刚浪我将给军心给
4: 地区的科学,我们来压住这些。地区的中国,我们做长美,我们做松江去。龙城年轻理工,看给龙城内,中央龙城年轻学习理工者,北京来自于东西侧。
5: Bejong Longqing Yinqing Likong, Tangi Longqing Zhe, Sibi Lang Yi Qibi Lianqing, Sibi Lang Yi.
6: Manzu Lianqing.
7: Qinna Nambadu, Luchong Chubu Chumuyo de Gun Khan Song, Cixia Dada Ningu Chubi Lianqing de Bejong Longqing Yinqing Likong, Tangi Longqing Zhe, Sibi Lang Yi Qibi Lianqing Tixi.
8: 德仁格西比朗云科技的村农西比主播的西比中业西比中单机那是连前送着这些月向来西提农的念入西比主播西比主播
7: 亲爱的朋友们,罗冲主播主播有的,但德仁格,西北主播希望能是领青农来,纽约的每一面都,这个行,哦,卡扎就没搞一种青的青一面过的,这个行。 纽卡街,每一面都,这个没买到,卡扎就得是干嘛的。 따라 뉴기미냠도도 진저히 가위가 희가다 된려시 뉴디히 난주 롱롱소소 기지지와나 넌데시 던데인데 파마여다가 뉴디이셀라 친제이 그르스나 친나여다가 뉴디히라 무신다냠벌라 진제이리가 고게다 준루이거지 뉴여다나 融融缩缩的罗娘个牛肉的尼巴拉怎么自己干么样些等着印度罗娘娘个逐步穿出尼巴拉怎么自己拿牛肉的个融融缩缩个该好多给的团队多个我不拉说吧推门个大娃今天用完呢我买一个出全部信息
5: 但每一面都认着一只没干过个牛肉的呢怎么自己没干过不在您个马里怎么这么不理的等我操个金个牛的给牛一面也不了认着一吞马里等着一点他妈有的个牛肉的过些了没事情完呢牛一面也不了怎么自己就可是牛一面都认着一里个军人弄了 牛肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉
7: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

zuri chepa re ziparwa ta kaha kanga la so ba ji yizuk de so ta tene yang ge xia ji na na ro la so ba ke tene ge zuri o de so te ye ge ngi mains de so te ye ge ta ba wa yin se ta ye ge sin ko ta ni ta ba za ma tu ye ge ni ma de ma re se ge ye ge ni ma te ani mi ji ni ji zong ji ji bi ke ji dang tene kaha kanga la so ba ta de so te ye ngi yin se ge ta re de wen ja ti jun chua ge che de le ka mang chi wa ji ge na la Ani ngangso ge ta gongso na buji ge wang de ani yizu rang de ani yige na nginzo shegi yore pe changi jongko to tole ani yizu jindu na pana yige tiyan duus pana yige duus eme pe de nangi ngangso ta de njiten trapa la go teni di jen chua ge tre tole ani ka mambo chi la yizu de ngangso yige la nginzo ge yore de wenja pe rang ge drase pa nangi tomo mayenpa gen delu nangi shi pa yena ani yige ngini pa te menzi nginzo zongyur jubi ke je dang de la nginzo ge res de chere sara yige jing wot An di kasala ane nganso yang sanji shegi jiga tuyanda jindu. De chiri se di la, shetan ka la tuyamu ke pechi yige sato zuyus. Ta ten nganso yonran rao ji chadiyo parwa. Di nil ta tuyamu ke pechi yige sato zuyus pa di wangda tangba yena. Ane tuyamu ke zuwa jiga yige te, minzi nginji zonjir jibi ke je dang te sato zuyus pa redam. Yang na dang te nin chunji je teni yige ke zuri, nda sato zuyus pa la gogi par es. Tal tua cium mari, nama lain juga telang ngan susang gigi, siapa ni? Ya pun tua. Tengah ini la, tak telang ngan susu gigi mesti shoni ni salut bangki pun tuh. Matul kecik dang ta, te dang, yang na dang cuci jizuk te ni kangrung ko shure waji, satu zipa telang cawan ni ni kauju mandus. Wana temu ko biji ike satu zipa telang, ani shoni ni salut bangki. Jite kangre sana, temu hiaju bi dike di. Ani rara peju korang, tumbuh ke la, ada lumba lula ada, yang lumba kakak kuku kahi kahi la korang semua yang tumbuh main bag kisah jiran dari lumba itu yang kita ni yorwa, ada main bag, sejak ke tony, ani khusus nanti begitu tumbuh ke dia la, ani rancis si yudi begitu, ada mintang, cik, nubrasi begitu, cewi jadang yorwa, ada mintin nubrasi begitu, cewi jadang, tiada la ada tuh mesti sambora rani ke yerimbo la korang hingju kisamba, hingju lipar sini. Ani thamala chogi se dhiri, ani zayi dradang teso noni, ani sunji sogi, dradang sunji sogi, ani tsu dini, ani tsu sirda, tsu tueni, korda shungni, ani temenze pati. Zayi dradang sunji sogi digi nangla, ani tsoma ta minci gandaji zomgi na, minci gandaji dhugi na, ta tsu sunji sogi boga, ani ko dhutadeba. Nda chori se dhiri, nginchi su gangi chan mazi baga ta sartu chi desh, nda sati jiris nima de sanu tangi ba chiri jina de dabu ta tena pai gabi ka jatang sanji soge de zon chenji la ane zuri chepa wa sanji soge korang sati zibar ta kasu saji sanji chenji ka ane ngaru su yizu yorwa kaka kanga ka yizu yang kati ni kukhyan jin rima naro ka yizu o yizu de zon yang de da nyadol korang sati zibar res dende yin dira temi ku peji yige sati zibar se ta dende ki shonin ku tonu kwa linga bandus ta mahin pa Tuemu ke pihis atau siapa risa kaji yige te minci ninge zonjur cipik kaji dang te yige kan cenye yani ta tuemu ke tenje ke yige tenje cip kaji dang cip ane satu siapa risa tenje cip kuah lembah ina ane nasi cungker risa na ta tuemu ke pihis atau masih bi yangnya la pihju mula ane minci ninge zonjur cipik kaji dang yopan hiemah gipari ko kisah yorwa kisah yor cetel minci yorwa minci yor cetel minci zonjur cipik kaji dang te yopar tenje ini la ane tuemu ke yige yopar yang temu ke yige sato zibari saya apa ina yang tadi ni dulu meba di sapa zidi bisono. Dorna ta sel mutu baga tenje ke ngandaji tanja cinta ngandaji kini cik mendai ke dita ki mana raling tu. Tenje ke cawung sih cipang ris. Tini dulu ni kasla ta temu ke pi sato ziki bande kong ke yige cik ngote dan jerna cayu cahni ceri sedir ta kong di yeba nangi tini peke je jadang noni. Zayi dradang sanji soge de kong rik sato shung ni tenben zeba tang ane teson chenji ke zuri sanji soge ane kong rik saten zeba wata tenji shung ni tong kwa lingi luz deri tate chere zan ngalso yege ke ngon rabo te ta pegi datrik lugu wanti chana minzi nyingi zongir chibi keji dang teso shi wata kaka kanga lasa pa teso keji dang tish ta nyingba de chere zan ane yege ke nisik shi yege ke drashe shi wana ta yege se ya tiji nisik de kandai shi yege re se di lo ta peke kong wanda tang yaba ni yege se ya te la ta misir ke nisi tini ji yaya pa te ta ngarang ni tonyo me tini di le shetan kal ta te ndeje ju min zam ki yunbik zon rabo tini jirin
타웨자 자거와란 쳔바 인진나 아니 이게스야 티지 드니 괴데텔라 드니 악샤라스 악샤라스 드니 되지다 된다고도 치레스네 아니 문저와 인저메스 야나 문저와 그때 타 원나 이게 라 아니 문저와 야나 악샤라스기 비 젠젠 치레스나 타때 이게 코랑지 짜이 오고고니 다스 아무 방법 되는지 이상해 간데스나 이게 코롱 때 짜이 차니 아니 미지 니도 이지 비게 당 Then you dry dung in by inside, dry dung the rangin tail, and he in the manger of the reason. The penangans will pick one down yabaina, Sajigon or ka, not double in Sembaina. Teso te, you get teso tabachi, and you could say chani or the near dymo chadibachi. Tate, Nansu, Piriji in Nayanda, Anning as the Jari in Nayanda, Temay of Mirikangi, Piji Tinica, Casu Sajisan Jesus of Madangan, Majum Bicasla. अनि जदन का का कांगते रं मातो अनि येतुल अनि इंजा मेपर सिक जेना को कटा खोना जुगि पतनि चाल्यो काते तेली येबा जे सो बायना अनि पेकेज काते मारे पेक सजी चितनी इगे पामते नेंगु या मारे ता वेंचा शिला ता गंसो बेला यांग येके येमा मंबो जिगे हे हुबी वांग गे यांग सजा सोसो सोसो गु मगे यांग सोई देसो दि मा गानु देन बिकासला यांग डाइ नंबर चुंसी चुंसी जि यांग निजर दि बिजोन रबा तने येपा हिना यांग Zawi chani yanda saji desu somate. Zawi ke jadante kuringe de mebar. Wa ando megulona kare, kamba megulona kare, visa megulona kata. Ta wenjang kondi ke banan ye ke la soba desu ge yang chepar toza toza wangi. Misa tene yang yobare. Pena bala ando la soba desu ko wan den de ba. Ani ngare ke cha cha jaina kashi ke cha cha nja lo de ba. Za cha za yang za cha nza sin. Za la nza lo de ba. Ani wa wa ta. Wasin, a tenaya, washing tena, Lodan, those don't mandar you. Kakikaki yazayas and yata, Kakik yazayas and ya. Kakik has and ha, ya. Tene, yas and what a tene, Lodomoda tene. And the Achu delan so by Kakika, tene, rala ya, as in Lodipa. Kakika as in Lodipa. Nishata Bernsoman, Kakik shar, Kakik has and. Then Jake and Louis can say, young, you kick Chibagon, toss it to the Dadan Mandai by in a Zaik Dadante, get me by in Bayenza, and in Manger was. When I get a Sajisia, a gunning city, Yagi be Jensen Chiris in a day, Zaichan Yigi Shili Gunia by Insegur. Jensen Chiris in a Yigesia Tiji Shilite, and in mean down sick deso, Sarashibik, Shilio depart. Mean down sick Sarashibik, Shilio depart. Tai Yigi Mambochi, Sundiba de Latin, Yanda Saji, Yigi Mambo Sundiba de Latini. Ani tenyu ngō tenyu bīgu mī, tenyu tenyu chepar tenyu bīgu cik lāsa bāng māmbō jī kua dhendō gyōrī. Jinsē tēlā tenyu, ani sājē sīyā. Yāngsā nīs chī bīgu sājē tē, kāni ā mārī pādhā mī yīgē sāng jīpō shētā tēlā gōgī pārī. Tīngu kīsīlā, ngā mārī yīgē shētā, shimā tō ani kāsū, ani sājē sāng jī, tō jāngbālā gōgī pārī, tenyu pārī yāng chepā jī yōng Tatian also young Pichik Tony Yabaina, Yigela Sajis and Minzi Candis or Shibaris and Apena, Mik Abidjan Sembaina, Mixi and De Jubi Casilla, Niger Mate Meson Baina, Young Tangbo Kurgatang, Jinju Katin Yopatan Jigger, and Naya and Miki Bate, Jed Mebat, Young Niger Madan Jinju Kati Yopaina, Young Akiko, he began Tambo de Meson Baina. Mak matur mikir pada nain jadi mebar. Tiada mikir pada minta cepat lah, ane mikir mada, jinju kada, yang je tambah kugu, atau sengga nugi bar. Tetapi bahasa nugi bar telah tini, ane mikir pada minta sahaja bar. Tiada yang kanda kanya nain, atau tenjek goni ane minta cipta sokur sahaja pada niba yobar esya, tiada yang goni tambah. Ane yang yang la ane warna seni. Warna hibati jujuk tinggi. Wana yang la warna yang ane jujuk hijau kibi jenisnya ceri sana, te gusik goni tambah ins. Kanre sena, yige sende, zo giba gangi chetu shuma sena, ane ten nam jibar shepa. Ta dodo kengna, ane ten teso te yige ki jibar shepa yinbi jinsi chi ten jibi chere is. Ten tele yige la warna as. Yana peke wanda tang yabayi na jiju sene, wada tenre yige yore. Ta desamda zawi chani, ane jagarga hita nabuchi re. Mencha ten ngansu peke la, peji yige la yansi yarna, ane yarumba. Tengku tonton rehi jana, jaya chode pa tene chiris. Te chiris na, ane yege la manjirwa ta, yege la salje ta, yege la jeje se ne, o tene tangi piki jinsen te, o ta tene da chiris. Tene ta yege ju ngo ta ngisi te, ngan su

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mila jije xibadar. Pede dalu xajur, luing zawa ni donjume.